0: ini terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu Persona Color, nah tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Oke.
0: Okay. Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
1: Pusing lihatnya.
0: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 okay. berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi okay. untuk warna core, warna mm-hmm. aksen, untuk mm-hmm. warna basic, mm-hmm. untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu. Okay. Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau oh. nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin okay. gitu, warna okay. universal
1: okay, okay,
0: itu okay. sih.
1: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-gonjang-gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya?
0: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
0: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
0: Iya.
1: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
0: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Oke.
0: Okay. Online ya. Tuh nggak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Oh. Ya harus kan? Pakai cahaya matahari yang paling bagus.
3: Pagi, siang, sore itu pengaruh.
0: Jadi gak? Nah saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
3: Oh.
0: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu. Siya.
1: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
0: Iya, iya, cahaya.
1: Karena cahaya gitu kan.
0: Cahaya ya, matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya.
0: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
1: Oh.
0: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist. Okay, jadi okay, biar okay. kayak popengnya kelihatan, oh, jerawatnya kelihatan, iya, kantong iya. matanya kelihatan gitu.
1: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua iya, gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: okay. Jenis cahayanya tuh warm.
1: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
0: Ya, iya,
1: gitu lah.
0: Iya, gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
3: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana Kayla?
3: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Nah, itu aja sih.
1: Itu aja ya. Mm-mm. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
3: Kalau kita terlalu dongak begini,
1: nah ini
3: nggak akan bertahan.
1: Tuh ya. Mm-mm. Banyak yang dongak ya kayaknya.
3: Lambreta banyak sekali.
1: Lambreta.
3: Ya sudahlah.
1: Oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye bye.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081-53-6879. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.

0: makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget, porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Nomor pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10 x 20 meter atau 6 x 20 meter untuk permainan tunggal tahun pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul 2 kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun pro 2.

0: dan membawanya ke Spanyol. Di sana, padel berkembang pesat tahun Pro 2 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991, tahun Pro 2, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun Pro 2.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Gak kerasa Tanpa Pro 2 kita mau berakhir juga kebersamaan kamu bersama aku Faki di ruang dengar kamu semua Tanpa Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena masih banyak program-program seru yang ada di RRI Pro 2 Malang. Dan juga masih banyak penyiar-penyiar kece yang akan membersamai kebersamaan kamu di hari ini. Faki pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini Tanpa Pro 2. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai cerita seru. Terus banyak banget informasi-informasi ringan terbaru Tanpa Pro 2. Dan juga beberapa pilihan musik yang udah aku berikan buat kamu semuanya. Faki pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Rihanna masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kalian nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zaman di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 2020 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Kiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam rangkaian paket berita untuk sore hari ini bersama saya, Safalita. Teman Pro 2, Arema FC harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 di mana dalam laga fase grup Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung di Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh William Barros Pereira pada menit ke-24 babak pertama. Meski menelan kekalahan, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos tetap melihat adanya sinyal positif dari perkembangan anak asuhnya. Tampil di hadapan 23.750 penonton yang memadati stadion, Arema tampil tertekan sejak awal laga. Dominasi tim tuan rumah di paruh pertama terbayar pada menit ke-24 lewat gol William Barros. Arema FC pun yang berupaya keluar dari tekanan sempat kesulitan mengembangkan permainan hingga babak pertama usai dengan skor 1-0 untuk Persib. Memasuki babak kedua, Singoedan mencoba bangkit dan mengambil alih penguasaan bola. Beberapa perombakan strategi dan pergantian pemain dilakukan untuk menyamakan kedudukan. Namun kokohnya barisan pertahanan Persib Bandung yang dikawal Teja Pakuala membuat skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih kepala Arema FC Marcos Santos mengungkapkan bahwa pertandingan ini menunjukkan bahwa Arema masih punya banyak ruang untuk berkembang. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 113 mahasiswa Politeknik Angkatan Darat atau Poltekad resmi diwisuda setelah menyelesaikan pendidikan tahun akademik 2026 dan dipersiapkan menghadapi perkembangan teknologi pertahanan. Prosesi wisuda dipimpin Komandan Kodiklatat Legend TNI Dr. Muhammad Hasan di lapangan Via Tabahti Poltekad Kota Batu dengan lulusan dari 5 program studi bidang persenjataan, telekomunikasi militer, keadaan tempur hingga keamanan cyber. Dalam sambutannya, Legend TNI Muhammad Hasan menegaskan para lulusan harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin dinamis menuntut setiap lulusan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh demi mendukung tugas di satuan masing-masing. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Iya, teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman yang terbaik kamu di sore ceria kali ini. Aku juga bakal hadirkan beberapa informasi terupdate ya, teman Pro 2. Salah satunya dari Ryan Gosling yang resmi bergabung di Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Jadi pengumuman ini disampaikan oleh Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026, sekaligus juga mengkonfirmasi film solo Ghost Rider di 2028 ya. Jadi film ini kabarnya akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper. Proyek ini pun jadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU ya. Dan Gosling pun juga mengaku udah lama nih menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider sendiri. Kolaborasi ini pun juga jadi kerjasama besar kedua ya antara Gosling barengan sama Shawn Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya bakal bekerja sama nih di film Star Wars Starfighter yang juga dijadwalkan rilis di tahun 2027. Dan meski demikian, teman Pro 2, Marvel Studios juga belum ngungkapin ya jadwal produksi film Ghost Rider ataupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut, teman Pro 2. Detail cerita pun juga masih dirahasiakan. Ghost Rider sendiri terakhir kali hadir di layar lebar melalui dua film yang dibintangi Nicolas Cage di era 2000-an. Setelah itu karakter tersebut juga sempat muncul di serial Agents S.H.I.E.L.D. Sebagai sosok Robbie Reyes yang diperankan Gabriel Luna, teman Pro 2 ya. So, yang pasti dengan bergabungnya Gosling ke MCU ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang tentang keinginannya memerankan Ghost Rider. Di beberapa kesempatan wawancara sebelumnya, dia juga emang mengaku tertarik memerankan karakter supernaturalnya tersebut, teman Pro 2 ya. Dan kita akan tunggu seperti apa untuk projectnya kayak gitu. Tapi yang pasti udah dikonfirmasi, teman Pro 2, kalau misalnya si Ryan Gosling bakal benar-benar resmi jadi Ghost Rider di MCU nanti.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: time.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Selamat sore teman Pro 2, masih ada di Sore Cirakar ini bareng sama Safa gitu ya. Dan informasi lain, ini juga datang dari rri.co.id ya. Jadi Sinemaku Picture udah resmi ngerilis official teaser poster dan trailer film Memburu Pemangsa. Film bergenre horror, kriminal dan aksi garapan Umay Shahab ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 ya. Teaser poster menampilkan 4 pemeran utama, ada Laurie Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya ya, dan juga Yasamin Jasim. Mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan ya, memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang jadi ancaman dalam cerita. Sementara itu teaser trailer memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang dapat tugas mengungkap kasus penculikan anak. Mereka berusaha memburu pelaku di balik kejahatan tersebut. Ya, meski harus berhadapan ya dengan berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka gitu. Cuplikan film ini juga menghadirkan suasana yang mencekam dengan alur cerita yang bergerak cepat. Selain berperan sebagai jurnalis investigasi, ini keempat aktris utama juga tampil dalam berbagai adegan aksi yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Nah, Sinemaku Picture membangun latar cerita dengan memanfaatkan sebuah pusat perbelanjaan yang kabarnya teman Pro 2 ini udah terbengkalai sekitar 13 tahun. Lokasi ini dibersihkan dan ditata ulang supaya sesuai dengan dunia yang dibangun di film. Dan pastinya Memburu Pemangsa ini jadi eksplorasi terbarunya si Umay sebagai sutradara di genre horror kriminal aksi. Film ini juga mengangkat isu perlindungan anak ya, yang jadi pesan utama di balik kisah yang disajikan teman Pro 2. Ya, jadi ya kita akan lihat teman Pro 2 filmnya bakal seperti apa gitu ya untuk film yang satu ini, karena teasernya juga udah muncul. Akankah ini jadi film yang sukses ya dari Umay, karena ini bisa dikatakan film perdana dengan genre seperti ini. Wow, aku bakal nonton sih kayaknya ya, karena penasaran nih bakal seperti apa. Kayaknya sih seru teman Pro 2 ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Teman Pro 2 ada informasi juga seputar Malang Raya. Jadi kabarnya pelaksanaan uji coba jalan tembus Gria Santa yang harusnya ini dimulai kemarin tanggal 27 ya, ini tertunda. Diperkirakan paling cepat uji coba ini akan dilakukan di Senin, which is like besok tanggal 27. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli lalu, Pemkot Malang ini menyatakan bakal melaksanakan uji coba jalan tembus tersebut. Persiapannya juga udah dilakukan sejak tanggal 20 pekan ini, dan awalnya ada keyakinan agenda uji coba ini bisa digelar paling lambat itu kemarin tanggal 24. Kemarin lusa ya intinya ya. Dan ini pasti Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh, juga menuturkan pelaksanaan agenda uji coba ini belum bisa dilakukan. Pihaknya juga bareng perangkat daerah lain masih perlu melakukan rapat koordinasi terakhir gitu ya. Hasil rapat pun bakal disampaikan kepada Pak Wali Kota, termasuk pihaknya akan meminta izin kepada kepala daerah untuk melaksanakan uji coba tersebut. Nah, terkait kesiapan rambu-rambu, Pak Jaya juga memastikan hampir seluruhnya ini sudah terpasang ya, seperti pembatas kecepatan, pembatas ketinggian, dan penerangan jalan umum, teman Pro 2. Untuk diketahui, jalan tembus Gria Santa ini nggak bisa digunakan oleh seluruh kendaraan ya, karena berstatus sebagai jalan lingkungan. Kendaraan berat ini nggak boleh melintas di sana, kayak misalnya truk barang ataupun bis, itu no-no ya, nggak bisa lewat sana, teman Pro 2. Nah, kabarnya Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Malang, Pak Dito Arief, ini juga mendukung pelaksanaan uji coba jalan tembus ini, di mana sesuai rencana tata ruang, pemanfaatan fasilitas ini diplot untuk mengurangi beban kendaraan di Jalan Candi Panggung. Ia menambahkan pemanfaatan jalan tembus ini juga udah dilandasi dasar hukum keputusan pengadilan, sehingga dia berharap Pemkot nggak ragu-ragu lagi nih untuk pelaksanaan di lapangan, teman Pro 2 ya. Kita akan lihat bakal seperti apa gitu ya. Yang pasti ini juga bakal akan dilakukan rapat koordinasi, tapi update terbarunya ini akan diuji coba gitu ya, paling lambat di hari Senin besok, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Sekedar informasi juga untuk azan maghrib ya, ini akan dikumandangkan jam 5 lebih 30, teman Pro 2.

0: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita masih ada di sore kali ini ya. Selamat sore untuk kami yang lagi stay tune dan lagi mungkin mobile di seputaran Malang Raya ya. Tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan ini pasti aku juga masih hadirkan beberapa informasi untuk kamu, di mana salah satunya adalah pembangunan jalan Gondang Legi Balekambang. Ini juga kabarnya ditarget tuntas akhir tahun ini. And that's why pengerjaan terus dikebut, jadinya Januari tahun depan dapat dilintasi wisatawan secara lancar ya. Dan kalau misalnya dari pantauan Jawa Post Radar Malang gitu di hari Jumat lalu, ruas dari Gondang Legi Wonokerto mayoritas mulus ya, kendaraan wisatawan juga banyak banget yang melintas, tapi untuk beberapa titik pengerjaan juga terjadi kepadatan. Seperti diberitakan juga, jalur utama menuju wisata Pantai Balekambang ini diperbaiki teman Pro 2, ruas jalan juga diperlebar sehingga enggak macet lagi. Pengerjaan jalur sepanjang 30,4 km ini dibagi jadi dua lot gitu ya. Lot A ini dari Gondang Legi menuju Wonokerto, kemudian lot B itu dari Wonokerto berlanjut Balekambang. Lot A sendiri memiliki panjang 16 km dengan biaya pengerjaan sekitar 168,70 miliar. Sedangkan lot B punya panjang sekitar 14,48 km ya, dengan anggaran 175 miliar rupiah. Sehingga kalau ditotal, panjang jalan yang bakal diperbaiki itu sekitar 30,48 km teman Pro 2. Selain pelebaran dan perbaikan jalan pun juga dibangun beberapa jembatan ya. Jadi ini dibuat jembatan replikasi sebagai pengganti sementara nih untuk kendaraan yang melintas. Ini adalah statement juga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang, Pak Khoirul Isnaidi, kayak gitu ya. Jadinya masyarakat masih bisa mengakses jalan ya, walaupun jembatan sedang dibongkar. Hanya aja jika berpapasan dengan truk atau kendaraan roda 4, ini harus gantian teman Pro 2, karena jembatan pengganti hanya memiliki lebar sekitar 4 meter kayak gitu. Dan ini keseluruhan juga udah lebih dari 70% ya. Dan ia juga melanjutkan, sebelumnya ada ratusan bidang tanah di lot A yang masih jadi sengketa, tapi karena udah ada penetapan lokasi, sekarang hanya kurang dari 100 bidang tanah sih yang belum dibebasin. Pembebasan ini diperlukan ya, karena jalan dilebarkan menjadi 13 meter. Cukup ini ya, luas banget ya. Dan setelah pengerjaan rampung, wisatawan juga dapat melintas. Dia berharap pembangunan jalur utama jadi wisata Pantai Balekambang ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ya. Dengan peningkatan wisata, ekonomi masyarakat juga bakal terdongkrak teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu semoga aja lancar. Dan di tahun depan ya, kita kalau misalnya pengen ke pantai, jalannya jadi lebih lebar, lebih mulus dan lebih comfortable gitu ya. Nggak bingung masalah jalan lagi ya.

0: nasib wong miskin, dapat duwe keluar mana. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, rey.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Sore hari ini teman Pro 2, aku mau hadirin salah satu lagu dari akselerasi kreatif gitu ya, atau aktif, yang ini lagunya dari Darboy Gang ya. Jadi emang namanya adalah Hilarius Daru Idrajaya. Dikenal dengan nama Darboy Gang, menghadirkan konsep spesial ketika menggarap lagu ulangnya yang pertama kali dirilis di tahun 2019. Judulnya adalah Wong Sepele. Di single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker ini, Daru, sapaan akrabnya si Darboy, ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi ya, jadi kolaboratornya. Nah, versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini dapat dukungan juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin jadikan karya ini gak hanya terbatas sebagai media ekspresi ya, tapi juga diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja teman Pro 2, aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia Darboy Gang ya, barengan sama si Fauzi Haidi dengan Wong Sepele. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, untuk kamu yang ada di channel ini untuk kuliah di luar negeri, yang as I know gitu ya, banyak banget yang mengimpikan hal tersebut ya. Tapi ternyata memilih negara tujuan itu gak bisa hanya didasarkan dari popularitas atau mengikuti jejak teman kamu aja gitu. Setiap negara tuh punya keunggulan, teman Pro 2, sistem pendidikan, biaya hidup, sampai peluang karir yang beda. And that's why calon mahasiswa perlu banget mempertimbangkan berbagai aspek agar investasi pendidikan yang dikeluarkan ini juga sepadan dengan manfaat yang bakal diperoleh. Nah, aku ada informasi yang aku ambil juga dari salah satu artikel gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu banget dipertimbangkan sebelum menentukan negara tujuan studi, teman Pro 2. Yang pertama adalah pilih negara yang unggul di bidang studi yang diminati. Jadi, for sure adalah menentukan jurusan atau bidang ilmu yang ingin kamu pelajarin, teman Pro 2. Setelah itu cari tahu juga negara mana yang punya reputasi kuat di bidang tersebut. Misalnya nih, contohnya gitu ya, Amerika Serikat dan Inggris itu dikenal punya banyak banget universitas riset kelas dunia. Sementara Jerman itu ahlinya, unggulnya di bidang teknik. Ataupun Taiwan ini belakangan semakin dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan sains, teknologi, teknik, kedokteran, dan pertanian di Asia. Nah, dengan pilih negara yang memiliki ekosistem pendidikan sesuai minat ya, ini mahasiswa berpeluang dapat kualitas pembelajaran, fasilitas, dan juga jejaring yang lebih baik. Selain itu juga pertimbangkan juga teman Pro 2 untuk biaya yang jadi faktor penting yang sering banget jadi pertimbangan gitu. Jangan hanya membandingkan uang kuliah aja, calon mahasiswa juga perlu banget memperhitungkan biaya akomodasi, transportasi, makanan, asuransi kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Beberapa negara menawarkan biaya pendidikan yang relatif kompetitif dibanding dengan negara tujuan populer lainnya. Dan selain itu tersedia juga berbagai program beasiswa yang dapat membantu meringankan beban biaya. Jadi harus dicari dulu gitu ya, dipertimbangkan baik-baik. Nah, yang ketiga juga cari tahu peluang beasiswanya ya. Jadi jangan langsung mengurungkan niat karena menganggap kuliah di luar negeri pasti mahal. Saat ini tuh banyak banget pemerintah ataupun universitas menyediakan beasiswa penuh ataupun parsial. Karena itu carilah informasi teman Pro 2 ya tentang persyaratan akademik, kemampuan bahasanya, sampai tenggat pendaftaran sejak jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi masih banyak banget lah cara gitu ya kalau misalnya pengen kuliah di luar negeri, teman Pro 2. Nah, pertimbangan lain nanti bakal aku hadirkan infonya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

Teman Pro 2 yang satu ini adalah single dari Somber ya, dengan Homewrecker. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini ya, dan masih ngobrolin tentang beberapa hal yang perlu banget teman Pro 2 kamu pertimbangkan kalau misalnya pengen kuliah di luar negeri. Nah, yang selanjutnya ini adalah pertimbangkan juga bahasa yang dipelajarin. Jadi bahasa itu adalah nilai tambah ya selama menempuh pendidikan. Selain meningkatkan kemampuan akademik, menguasai bahasa asing juga dapat memperluas peluang kerja setelah lulus teman Pro 2. Misalnya aja kuliah di Taiwan, ini memungkinkan mahasiswa belajar menggunakan bahasa Inggris di sejumlah program internasional sekaligus pelajarin bahasa Mandarin yang banyak banget digunakan di dunia bisnis global. Nah, kemampuan bahasa kedua

memutuskan memanfaatkan berbagai sumber informasi ya, mulai dari situs resmi universitas, alumni, sampai pameran pendidikan internasional. Pameran pendidikan ini bakal kasih kita kesempatan ya untuk calon mahasiswa berdiskusi langsung dengan perwakilan kampus tentang jurusan, beasiswa, persyaratan masuknya, sampai prospek karir setelah lulusnya seperti apa, teman Pro 2. Jadi harus banget cari-cari info tentang ini ya pameran pendidikan gitu, apalagi untuk yang di luar negeri, teman Pro 2. And yeah, that was the last information untuk kali ini. Thank you banget teman Pro 2 untuk kamu yang stay tune. Jangan kemana-mana ya, karena habis ini bakal ada Dila yang nemenin kamu di Jaka Malam nanti jam 8. Lari, minggu ada music live chat gak sih? Jadi lupa gitu kan. Tuh lupa juga dia. Oh, kita lihat di das kita hari ini. Oh, ada Pro 2 ini, bukan Music Live Chat. Saking enggak fokus ya ya teman Pro 2. Jadi nanti di jam 7 malam bakal ada ini Indonesia Pro Indie ya, dan juga jam 8 ada Turn Back Time nanti barengan sama Dila. So, akhir kata aku undur diri teman Pro 2. See you again next time dan selamat menikmati weekend kamu kali ini. See ya.

Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.

Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, daun nanas yang selama ini dikenal sebagai limbah setelah panen, kini seratnya dikembangkan menjadi material berkelanjutan untuk industri kreatif. Di mana sebuah riset dilakukan oleh Inti Nahari, seorang dosen magister industri kreatif dari Fakultas Vokasi UNESA melalui karya tekstil barik. Menurutnya, riset tersebut membuktikan bahwa material lokal ini bisa menjawab ya isu keberlanjutan dan pelestarian pengetahuan tradisional, di mana nama barik sendiri berarti garis dalam bahasa Jawa dan menggambarkan susunan serat daun nanas dan setiap serat merekam kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh. Kita balik informasi terakhir teman Podrua. Ketua Harian Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forky Kabupaten Malang, Matronji Telus, menunjukkan kiprahnya di dunia perwasitan karate nasional. Berbekal lisensi wasit A Nasional Komite Juri dan Juri A Kata, ia rutin mendapatkan kepercayaan untuk memimpin berbagai kejuaraan karate di sejumlah daerah di Indonesia. Ia mengungkapkan penugasan sebagai wasit dan juri ini hampir selalu diterimanya setiap minggu maupun setiap bulan dari berbagai daerah setelah jadi tempat pengabdiannya, di mana dimulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, hingga yang terbaru dipercaya untuk bertugas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Nusa Tenggara Barat di Sumbawa. Ia menegaskan tantangan terbesar seorang wasit adalah menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kredibilitas seorang wasit sangat menentukan kepercayaan publik terhadap hasil pertandingan dan prestasi atlet. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Yes, teman produser, selamat malam. Masih barengan sama Dila ya di Jago Malam Turn Back Time kali ini. Dan baru aja lagu One Direction, What Makes You Beautiful, jadi lagu pembuka ya untuk Turn Back Time kali ini, teman produser. Sebuah lagu dari One Direction, sebuah grup band yang kemarin baru aja enif ya, ke 16 tahun. Aduh, gak kerasa udah 16 tahun gitu ya, Wendy ini, teman produser, ada di dunia. Dimana lagu What Makes You Beautiful ini juga menceritakan tentang keaguman seorang wanita gitu ya. Karena menurut mereka si cewek itu sangat cantik banget, teman produser, tapi si cewek itu gak sadar kalau dirinya cantik. Makanya di liriknya kan Wendy bilang kalau you don't know you beautiful and that's what makes you beautiful, karena mungkin karena kepolosannya gitu ya, teman produser. Anyway, di Turn Back Time kali ini, Dila mau ajakin kamu nih buat sedikit flashback, sedikit nostalgia ya dengan lagu-lagu di era tahun 2000-an mungkin, teman produser. Jadi buat kamu yang kangen banget sama tahun-tahun tersebut ya, kamu ada datang di acara yang cepat, tepat gitu ya, teman produser. Dan kita move dulu ke single satu ini tentang seorang wanita juga, di mana si wanita ini tuh dianggap seperti seorang princess alias Cinderella, teman produser. Penasaran? Langsung aja dilaputerin, ini dia lagu dari Raja dengan Cinderella.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Yang nomor 2, sebuah lagu dari Agnes Mo ya, Tak Ada Logika, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di Pro 2 Turn Back Time gitu ya teman Pro 2. Emang ya kadang tuh cinta gak ada logikanya teman Pro 2, karena kebanyakan dari kita ini pakainya feeling gitu ya, dibutakan sama hati sampai kadang kita lupa kalau antara otak dan hati ini sebenarnya harus balance gitu ya teman Pro 2. Nah, dari lagu Agnes Monica Tak Ada Logika ini kan menceritakan tentang seorang ini, sebenarnya dia udah tahu kalau dia punya pacar tapi tetap mau aja karena ya emang dia gak pakai logika teman Pro 2. Nah, dari lagu Agnes Mo kita abis ini bergeser gitu ya ke sebuah lagu dari penyanyi solo pria Indonesia, ada Irwansyah dengan Pecinta Wanita. Enjoy teman-teman berdua.

Loka Kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Ya teman produser, sebuah lagu dari Wali ya, Cari Jodoh. Ini spesial dileputerin buat kamu yang lahir di tahun 97, 98, 99, 2000, 2001 mungkin ya, yang lagi cari jodoh teman produser. Yang udah ditanyain sama orang tua, kapan nikah, sama tetangga mungkin yang nyebelin itu teman produser ya. Dan baru aja dileputerin buat kamu, buat menghibur hari kamu juga teman produser. Tapi kata orang tuh emang jodoh itu ini ya teman produser, dicari bukan ditunggu. Jadi buat kamu nih yang merasa udah ready, udah siap banget secara mental ya, secara finansial juga, dan emang lagi cari jodoh, semoga segera dipertemukan gitu ya teman produser di waktu yang tepat. Kasih hatiku. Nah, dari Wali teman produser kita geser ke Elo ya. Siapa tahu nih ternyata tanpa disangka-sangka mantan kamu ini ternyata bisa aja ada kemungkinan masih menyimpan rasa gitu ya ke kamu teman produser. Enggak ada salahnya loh kita nge-reach out lagi, tapi kalau misalkan ada jejak track record yang kurang baik jangan. Tapi kalau misalkan kalian putus secara baik-baik, mungkin bisa disapa-sapa lagi ya mantannya teman produser. Langsung aja dilaporin ini dia Elo dengan Masih Ada.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, kenapa? My ketel.
1: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
2: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
1: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
2: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
1: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
2: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
1: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
2: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
1: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya

Hitam apa dua, sebuah lagu dari Bon dan Prokoso ya, featuring Fade to Black. Ya sudahlah, baru aja nih dilaputin buat kamu yang lagi tune in nah di malam hari ini gitu ya. Dan pas aku muter lagu ini, Hitam apa dua, ada Pak Suranto nih yang ikutan mengirim pesan gitu ya. Jadi beliau ini teringat 16 tahun yang lalu, Hitam apa dua, sekitar bulan Maret atau April tahun 2010 ya Pak Suranto, lagu ini pertama kali muncul. Ya sudahlah dari Bondan Prakoso dan juga Fade to Black. Selamat malam, selamat bertugas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Pak Suranto udah mendengarkan Pro 2 selalu ya Pak Suranto. Semoga lagu yang dilaputin bisa sedikit mengobati rasa-rasa kangen teman Pro 2 dimanapun kalian berada gitu ya teman Pro 2. Emang kata ya sudahlah ini tuh sebuah kata yang lately sering banget gitu ya kita ucapin. Apalagi kalau misalkan rencana-rencana kita ini gak berjalan.

sesuai yang kita harapkan, teman Pro 2. Jadi lagu ini, lagu ya sudahlah ya, dari Bondan ini juga bilang kalau janganlah kau bersedih teman Pro 2, cause everything is gonna be okay gitu ya. Oke deh, gak kerasa ya teman Pro 2, udah 1 jam berlalu, hampir 1 jam Dila nemenin kamu nih di Jaga Malam Turn Back Time kali ini. Tapi jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam teman Pro 2. Jadi langsung aja Dila puterin lagu terakhir dari aku ya di Turn Back Time kali ini. Ada lagu dari All City featuring Carly Rae Jepsen dengan Good Time. Hope you have a good time selalu teman Pro 2.

0: pagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 102 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila ya di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Dan ya, gak kerasa ya teman Pro 2, akhir pekan ini udah hampir selesai. Dimana besok udah hari Senin aja teman Pro 2. Waktunya kamu buat balik kerja, mungkin balik kuliah, yang masih kuliah dan balik sekolah lagi gitu ya. Nah buat kamu nih yang tiap pagi sedikit mengalami drama gitu ya, susah bangun pagi, mungkin inilah saatnya buat kamu mengubah kebiasaan kamu teman Pro 2. Nah ternyata nih teman Pro 2, susah bangun tidur di pagi hari ini tuh gak selalu karena malas gitu ya, karena ternyata ini bisa juga dipengaruhi sama pola tidur kamu, sampai ada juga kebiasaan sebelum tidur atau naik rutin gitu ya teman Pro 2. Nah biar besok kamu gak telat dan pagi kamu juga bisa jauh lebih produktif, abis ini aku bakal share gimana caranya kamu bisa bangun pagi dengan segar dan semangat teman Pro 2, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Enau ya, dan juga artis mana judulnya Sesi Potret, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang mungkin lagi merindukan seseorang yang udah pergi mendahului kita gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi selagi kamu masih diberi kesempatan buat berkumpul bersama orang tersayang kamu, jangan pernah gengsi gitu ya teman-teman Pro 2. Anyways, kita juga masih bahas tentang gimana cara supaya kita gak malas bangun pagi nih teman Pro 2. Yang pertama, hal yang bisa kamu lakukan ya, kamu harus banget memastikan waktu tidurmu cukup. Karena tidur cukup ini juga sangat mempengaruhi gimana kita di keesokan harinya gitu ya teman Pro 2. Jangan berubahan 1 jam atau 2 jam 2 pagi kalau besok kamu ternyata harus bangun pagi teman Pro 2. Harus lebih wise lagi mengatur waktunya. Kemudian tubuh juga butuh waktu istirahat yang cukup ternyata supaya bisa bangun lebih sehat dan lebih segar gitu ya teman Pro 2. Yang kedua adalah kamu bisa ya menjauhkan gadget kamu sebelum tidur, dimana biasanya kan kita sebelum tidur kita scroll dulu ya, scroll HP, lihat media sosial kita ada update apa aja, atau mungkin ada yang juga tidur sambil nonton video di YouTube atau mungkin nonton gitu ya di OTT sampai larut malam. Ini ternyata bikin otak kamu tetap aktif, jadi kualitas tidur kamu juga menurun teman Pro 2. Jadi kamu bisa coba membiasakan ya untuk berhenti main gadget sekitar 30 sampai dengan 60 menit sebelum kamu tidur. Terus yang ketiga, kamu juga jangan langsung pencet tombol snooze berkali-kali ya teman Pro 2, karena emang semakin sering kamu pencet itu tombol snooze, justru tubuh kamu juga akan semakin susah untuk benar-benar bangun dan akhirnya malah terasa lebih lemah teman Pro 2. Next, masih ada beberapa tips yang bakal Dila hadirkan buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Yang nomor 2, sebuah lagu dari Bruno Mars ya, Talking to the Moon. Baru aja nih dileputerin buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, yang lagi kangen sama seorang gitu ya, tapi gak bisa ngomong, cuma bisa ngobrol sama bulan aja, teman Bro 2. Anyway, dia juga masih bahas tentang gimana cara kita biar bisa bangun pagi gitu ya, teman Bro 2. Kalau misalkan alarm kamu udah bunyi nih, tapi rasanya kamu masih ngantuk banget, masih terlalu berat ya buat membuka mata, ini ada beberapa tips and trick ya yang bisa kamu coba, teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa banget memasang alarm, bukan memasang, menaruh HP kamu ya yang agak jauh dari tempat tidur kamu. Jadi mau gak mau ketika si alarm ini bunyi, akhirnya kamu terpaksa harus bangun buat mematikannya. Dan ini juga bisa jadi peluang gitu ya, biar kamu gak tidur lagi, teman Pro 2. Kemudian next, kamu juga waktu udah bangun gitu ya, kamu bisa membuka jendela mungkin, kalau di kamar kamu ada jendelanya, atau as simple kamu menyalakan lampu kamar tidur kamu, teman Pro 2. Karena ya teman Pro 2, ternyata cahaya dari sinar matahari atau dari lampu itu bisa membantu tubuh kamu sadar kalau hari sudah pagi dan siap buat dimulai gitu ya. Jadi rasa kantuk ini diharapkan bisa jauh lebih cepat untuk hilang, teman Pro 2. Next, kamu juga jangan buru-buru buat rebahan lagi ya, teman Pro 2. Kamu bisa coba aja duduk sebentar sambil minum air putih, atau mungkin kamu bisa melakukan sedikit peregangan gitu ya selama beberapa menit, supaya badan juga bisa jauh lebih rileks dan siap buat melanjutkan aktivitas di pagi hari, teman Pro 2. Dan ya, bangun pagi juga bukan soal siapa yang paling rajin ya, teman Pro 2, tapi tentang gimana kita nge-build up habit kita biar konsisten. Jadi mumpung besok hari Senin nih, teman Pro 2, di sekarang ya, mulai sekarang kamu bisa tuh coba. Sekarang udah mulai cuci muka, pakai skincare dulu, dan udah siap-siap di rebahan gitu ya, di kasur, supaya besok juga jauh lebih segar pas bangun, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Ya, selamat malam teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam kali ini teman Pro 2, karena di bulan ini ya, bulan Juli sampai besok Agustus kayaknya bakal rame banget teman Pro 2 sama sound-sound horek gitu ya. Dimana di daerah kabupaten kemarin juga baru aja di daerah Dau ada sound horek teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin tentang suara atau sound gitu ya, ternyata juga ada nih teman Pro 2 jenis suara yang justru dipakai buat bikin tubuh dan juga pikiran kamu bisa jauh lebih relax. Namanya itu adalah sound healing teman Pro 2. Bedanya kalau sama sound horek, kalau sound horek ini identik dengan dentuman yang keras gitu ya, sound healing ini justru menggunakan frekuensi suara yang lembut untuk membantu tubuh jauh jadi lebih tenang. Dan sekarang terapi ini juga udah mulai banyak dicoba ya, karena emang dipercaya bisa membantu mengurangi stres dan bisa buat kualitas istirahat kamu jadi jauh lebih baik teman Pro 2. Apa itu sound healing? Gimana caranya? Apakah kita bisa melakukan sound healing di rumah? Dila bakal bahas lebih lanjut tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman bodoh, selamat malam, masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan mungkin buat kamu ya, ada yang bertanya-tanya, emang suara ini bisa ngaruh kah ke tubuh kita? Jawabannya adalah bisa ya teman pro 2. Karena emang waktu kita dengerin suara gitu ya, atau sound dengan frekuensi yang menenangkan, ini perlahan otak juga akan berpindah dari kondisi yang aktif dan penuh tekanan menuju ke kondisi yang jauh lebih rileks. Nah efeknya, ini detak jantung kamu bisa melambat, nafas juga jauh lebih teratur, dan tekanan darah juga bakal jauh lebih stabil gitu ya teman pro 2. Dan yang paling penting adalah hormon stres atau kortisol juga bakal ikut turun teman pro 2. Jadi gak heran ya kalau misalkan ada sound healing itu sering banget digunakan untuk membantu orang-orang yang lagi banyak banget pikiran, lagi burn out, lagi susah tidur atau insomnia, atau juga merasa tegang setelah aktivitas seharian. Nah ternyata sound healing juga bukan cuma tren ya di media sosial teman pro 2, karena udah ada sejumlah penelitian nih yang mulai membahas juga tentang manfaatnya. Dan salah satunya ini menemukan bahwa kalau orang yang mendengarkan frekuensi suara tertentu selama kurang lebih 30 menit setiap harinya mengalami penurunan kadar hormon stres secara signifikan teman pro 2. Nah buat kamu yang mau coba gimana caranya, Dila bakal share ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mampu dua sebuah lagu dari Keisha Lefronka ya. Lagu untuk hari ini ngingetin kita buat kita gak terlalu mikir, terlalu banyak mikir buat gimana kedepannya gitu ya teman produa. Jadi jalanin aja hari ini, sesuai hari ini aja. Jadi kedepannya ya kita lihat nanti aja gitu teman produa. Anyway, aku juga masih ngebahas ya tentang gimana praktek tentang sound healing. Di kalau kamu mau coba, ini kalau bisa banget menggunakan berbagai media teman produa. Seperti ada singing bowl khas Tibet gitu ya, ada gong, ada garpu tala juga. Sampai sekarang udah ada audio digital seperti binaural beats ya, yang bisa kamu dengar dengerin lewat handphone kamu. Jadi kamu tinggal search aja, nanti bakal muncul. Tapi ya emang walaupun hasilnya bisa berbeda gitu ya setiap orangnya, tapi terapi ini juga udah mulai banyak nih dipilih sebagai salah satu cara sederhana untuk bisa ngebantu menjaga kesehatan mental kamu teman pro 2. Tapi kalau kamu mau coba juga teman pro 2, kamu bisa cari tempat yang tenang ya, yang jauh dari gangguan suara dan juga notifikasi ponsel kamu. Kamu bisa menggunakan handphone kalau mendengarkan audio binaural beats ya, supaya efek frekuensinya juga jauh lebih terasa. Kamu juga bisa memilih posisi yang paling nyaman, paling pewe, dan bisa duduk atau berbaring sesuai dengan reference kamu aja gitu ya teman pro 2. Masih ada beberapa tips lagi yang bisa kamu lakukan kalau mau coba tentang sound healing di rumah teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini. Ada Nona dengan Shock.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Gaul Malam-Malam. Dan aku juga masih lagi-lagi ya ngebahas tentang tips melakukan sound healing dari rumah. Kalau tadi udah bisa memilih tempat paling PW, bisa duduk atau berbaring, terus kamu juga bisa nih mengatur nafas kamu secara perlahan gitu ya, dan fokus untuk menikmati alunan suaranya tanpa perlu memikirkan banyak hal, teman berdua. Tapi yang perlu banget diingat lagi ya teman berdua, sound healing ini bukan pengganti pengobatan medis, tapi ini bisa jadi alternatif gitu ya, untuk melengkapi dan juga membantu tubuh kamu bisa jauh lebih rileks. Dan siapa tahu setelah seharian dikelilingin suara yang bising, mungkin suara kendaraan, suara klakson, justru dengan melakukan sound healing di rumah ini bisa membuat diri kamu jauh lebih tenang gitu ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, itu tadi juga informasi terakhir dari Dila untuk hari ini di Jaga Malam edisi hari Minggu ya, 26 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 11 malam bakal ada jazz music yang berisikan lagu-lagu easy listening untuk menemani kamu, mengantarkan kamu menuju alam bawah sadar atau alam mimpi gitu ya teman pro 2. Oke deh, Dila pamit undur diri teman pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 tadi. Selamat beristirahat dan semoga besok bisa bangun dengan segar gitu ya, dan bisa memulai hari dengan semangat teman pro 2.

0: Eh, Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu 26 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 27 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2 di pagi hari ini kamu ditemenin oleh Bagas di Spada Teman Pro2 ya, dengan berbagai macam informasi dan juga musik-musik yang akan aku hadirkan di hari Senin ini, Teman Pro2. Nanti di jam 9 juga akan ada talk show Teman Pro2 ya di Kita Indonesia Spada, dan juga di jam 8 akan ada perkiraan cuaca dari forecaster BMKG Teman Pro2. Tapi sebelum itu kita sama-sama dengarkan sajadah panjang Teman Pro2 dengan topik Islam dan persaudaraan. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 dari Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah panjang kerjasama RRI Pro2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidho Marufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks Trilogi Ukhuwah, atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini, tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi Ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu, karena pondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. maka sudah sepantasnya kita itu hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, Ukhuwah Basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman. Bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
3: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, Arema FC resmi meminjamkan Jayus Haryono dan Dwiki Mardianto ke Persiraja Banda Aceh untuk musim 2026-2027 demi memberi mereka kesempatan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi antara manajemen, tim pelatih, dan kedua pemain. Langkah ini dinilai sebagai pilihan terbaik untuk menjaga ritme pertandingan dan mengembangkan kemampuan mereka. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan klub memiliki tanggung jawab mendukung perkembangan karir para pemain melalui kesempatan tampil secara konsisten. Jayus Haryono yang merupakan putra daerah Malang diharapkan dapat mengembalikan performa terbaiknya, sementara Dwiki Mardianto juga diproyeksikan terus berkembang sesuai tahapan karirnya. Arema menegaskan kepindahan ini hanya bersifat sementara, manajemen dan terus memantau perkembangan keduanya dengan harapan mereka kembali ke Singoedan sebagai pemain yang lebih matang dan siap bersaing.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 59 anak dari 27 satuan pendidikan mengikuti Babeku Fun Holiday 2026 bertema Water Rangers Expedition, jelajah jejak air di TBM Hutan Kota Bondas, Kota Batu. Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu bersama mahasiswa KKN Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini mengusung konsep Joyful Learning dan Learning by Doing. Peserta diajak belajar tentang pentingnya sanitasi, pencemaran lingkungan, dan pelestarian sumber daya air melalui berbagai permainan edukatif dan praktik membuat alat filtrasi air sederhana. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, serta menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan. Selain kegiatan edukasi, acara juga dimeriahkan Mini Bazar UMKM Babeku Fun Holiday 2026 diharapkan semakin memperkuat peran perpustakaan dan taman bacaan masyarakat sebagai ruang belajar yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Selamat pagi teman berdua, selamat hari Senin dan selamat beraktivitas teman berdua. Buat kamu yang pagi hari ini yang sudah mau beraktivitas atau siap-siap atau bahkan lagi bangun, teman berdua segeralah beranjak dari tempat tidur kamu teman berdua, karena ini akan mengawali hari kamu gitu ya. Di hari Senin ini teman berdua, tanggal 27 bulan 7 2026 ini teman berdua. Gimana di pagi harimu ini teman berdua, apakah menjadi pagi hari yang menyenangkan atau mungkin masih malas teman berdua untuk memulai hari? Tapi mau gimana pun teman berdua, life must go on gitu ya. Jadi kita tetap harus semangat untuk menghadapi hari-hari kita teman berdua. Buat kamu yang masih sekolah, semangat belajarnya, dan buat kamu yang harus tetap bekerja teman berdua, ya semangat sih. Walaupun kamu gak semangat kan, mau gak mau harus dikerjain gitu teman berdua, kerjaan gitu ya. Dan di pagi hari ini teman berdua, kamu ditemenin oleh Bagas di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti di jam 10 pagi teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin sedang beraktivitas, santai aja teman berdua ya. Bagas akan menemani kamu dengan berbagai pilihan-pilihan musik yang enak banget didengerin di pagi hari teman berdua. Dan tentu saja informasi-informasi yang oke banget teman berdua di pagi hari. Contohnya ini adalah teman berdua yang akan nanti aku bawain ini ya. Ini ternyata dari Kereta Api Indonesia ini menyediakan 124 water station untuk kurangi botol plastik. Nah ini juga bagus banget teman berdua ya, biar kita bisa senantiasa mengurangi sama plastik sekali pakai gitu ya. Jadi ada baiknya kita membawa tumbler kita masing-masing. Oke deh teman berdua, sebelum infonya aku bacain, kita dengerin beberapa lagu ini teman berdua. Untuk single yang satu ini teman berdua ada Tulus dengan Bumerang. Enjoy teman berdua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih

Masih bersama Bagas 82 di Spada kali ini. Dan seperti aku bilang tadi 82 ya, kali ini ada informasi dari PT Kereta Api Indonesia 82 yang menyediakan 12 water station untuk kurangi botol plastik 82. Ini juga sebuah langkah yang bagus banget 82 ya, karena ternyata penyediaan fasilitas air minum ini gratis 82 pada 58 stasiun 82, dan ini juga berpotensi untuk menekan penggunaan 2,99 juta botol plastik sekali pakai nih 82. Wow, keren banget ya. Dan potensi efisiensi sampah kemasan plastik tersebut memang dihitung berdasarkan asumsi 10% dari total penumpang 82. Kereta Api Indonesia mencatat bahwa fasilitas yang terpasang hingga 2 Juni 2026 ini mampu menyalurkan 1,79 juta liter air ya 82 ya. Dari Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba, ini menyampaikan bahwa keterangan resmi pada hari Minggu kemarin 82 bahwa jumlah penumpang layanan kereta jarak jauh dan juga lokal ini mencapai 29.800-an lebih 82 orang selama semester 1 2026 82. Nah, beliau juga memaparkan ya bahwa lonjakan penumpang tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 8,72% dibanding tahun lalu, dan total volume penumpang kereta api pada periode semester 1 2025 sebelumnya tercatat sebanyak 27 juta orang 82 ya. Beliau juga menjelaskan bahwa penempatan 124 sarana air minum tersebut tersebar ya pada 70 area pelayanan nih. Dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen masing-masing memiliki 8 unit yang terpasang pada 4 area 82. Ani juga menambahkan bahwa stasiun Malang juga dilengkapi dengan 6 unit fasilitas yang tersebar di 3 area ya. Dan pengujian mutu kualitas air dilakukan bersama pihak KW International Indonesia dan juga Institut Teknologi Bandung 82. Beliau juga menegaskan hasil pengujian air minum ini telah memenuhi 20 dari 20 parameter standar ya untuk standar baku mutu nih, dan parameter tersebut juga mencakup pemeriksaan mikrobiologi, E. coli, total coliform, derajat kekeruhan, bau, serta kandungan kimia 82. Dari Eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudjani mengimbau bahwa masyarakat untuk selalu membawa botol minum, dan fasilitas serupa juga tersedia di stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Bandung, Yogyakarta, serta Medan 82. Bersama harusnya tidak pernah tepis. Oke deh 82, jangan kemana-mana karena masih ada informasi lain yang akan aku sampaikan, dan juga tentu saja berbagai lagu-lagu menarik di pagi hari ini.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang, gak cukup tau. Nih, sampahnya, bawa pulang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Teman Pro 2, gimana di bulan Juli ini? Apakah kamu merasakan bulan Juli yang sangat cepat, Teman Pro 2? Karena aku sendiri merasakan agak lebih cepat ya, Teman Pro 2 ya. Ini tiba-tiba udah mau bulan Agustus saja. Dan di bulan Juli ini juga terjadi ini ya, pagelaran Pesta Bola Dunia, Teman Pro 2, yang mana untuk tahun 2026 ini dimenangkan oleh Spanyol, Teman Pro 2 ya. Keren banget ya. Dan kalau kita ngomongin soal Spanyol nih, Teman Pro 2 ya, kan memang kalau bahasa Spanyol tuh memang banyak digunakan, nggak cuma di negara Spanyol ya, Teman Pro 2 ya, atau bahkan di Amerika Latin. Karena memang Teman Pro 2 di beberapa Amerika Latin juga menggunakan bahasa Spanyol. Dan ternyata Teman Pro 2 ada satu negara di Afrika nih, Teman Pro 2 ya, yang menjadikan bahasa Spanyol ini sebagai bahasa resmi nih, yakni di Equatorial Guinea, Teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah negara kecil di pesisir barat Afrika. Ini menjadi satu-satunya negara di benua tersebut yang memang berbahasa resmi Spanyol, Teman Pro 2 ya. Bahasa tersebut juga digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, hingga berbagai dokumen kenegaraan, Teman Pro 2. Dan penggunaan bahasa Spanyol di Equatorial Guinea ini juga merupakan warisan sejarah kolonial, Teman Pro 2, lagi-lagi kolonial, Teman Pro 2 ya. Dan wilayah tersebut juga pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol selama hampir 2 abad nih, sebelum meraih kemerdekaan pada 12 Oktober 1968, Teman Pro 2 ya. Dan meskipun telah merdeka nih, Equatorial Guinea ini tetap mempertahankan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, Teman Pro 2 ya. Ini melansir dari Lingoda, ternyata keputusan itu juga dinilai memudahkan administrasi negara sekaligus menjaga kesinambungan sistem pendidikan dan juga pemerintahan, Teman Pro 2. Ini ada sekitar 85% penduduk di Equatorial Guinea yang menggunakan bahasa Spanyol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan mayoritas di sana menggunakan bahasa Spanyol, Teman Pro 2 ya. Dan mayoritas menuturkan dialek Equatoguinean Spanish yang memiliki sejumlah perbedaan dari Castilian Spanish sebagai dialek baku di Spanyol, Teman Pro 2. Nah, perbedaannya itu, Teman Pro 2, terdapat ada perbedaan yang paling mencolok ya, terdapat pada pelafalan huruf Z dan juga C, Teman Pro 2, yang memang umumnya diucapkan seperti bunyi S nih. Misalnya, Teman Pro 2 ya, kata gracias di Equatorial Guinea ini diucapkan gracias pakai S gitu ya. Sedangkan kalau dalam Castilian Spanish ini sering terdengar seperti gracias gitu, Teman Pro 2. Jadi pakai TH gitu ya, nggak pakai S gitu ya, Teman Pro 2 ya. Dan selain bahasa Spanyol, ternyata Equatorial Guinea ini juga menetapkan bahasa Prancis dan juga bahasa Portugis nih sebagai bahasa resmi ya. Dan kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan regional dengan negara-negara tetangga yang menggunakan kedua bahasa tersebut. Oke, keren banget, Teman Pro 2. Apakah kamu tahu, Teman Pro 2, di mana lagi negara-negara yang menggunakan bahasa Spanyol untuk bahasa resmi di negara selain di Amerika Latin, Teman Pro 2? Kalau kamu tahu, tolong kasih tahu aku juga ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

pada kali ini, dan tentu saja teman 22 kali ini dunia ini sedang ramai sekali membicarakan The Odyssey, teman 22 ya, film garapan dari Christopher Nolan ini. Dan ternyata teman

Roma dan juga Napoli ya, kembali menjadi perbincangan karena memang berkaitan dan juga dipercaya dengan perjalanan Odysseus dalam epos legendaris karya Homer 82. Nah ini berbeda 82 dengan destinasi populer seperti di Amalfi Coast atau Cinque Terre yang memang dipadati wisatawan 82. Riviera di Odysseus ini juga menawarkan pengalaman yang lebih tenang nih. Garis pantainya membentang dari pesisir laut Tyrrhenian melintasi kota-kota seperti Terracina, Sperlonga, Gaeta, San Felice, Circeo hingga Sabaudia 82 ya. Kalau kita ngomongin tentang Odysseus ini sendiri 82 ya, ini memang identik dengan Yunani ya, tapi memang sejumlah lokasi dalam epos tersebut sejak lama dikaitkan dengan wilayah Italia Selatan ini 82. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Monte Sirecheo, gunung yang mendominasi lanskap Terracina, dan masyarakat setempat juga menjulukinya Lamaga Sirke atau penyihir Sirke 82 ya, karena memang Sirke sendiri adalah tokoh yang ada di The Odysseus itu sendiri 82 ya. Dan dalam legenda tempat itu juga dipercaya sebagai pulau Aea, lokasi ketika Sirke ini mengubah para pengikutnya Odysseus menjadi babi 82 ya. Nah, kalau dari kacamata arkeolog Lorenzo Heruleo menjelaskan 82 bahwa tidak ada bukti bahwa Homer ini pernah mengunjungi Italia, namun ketika bangsa Yunani mulai berlayar ke wilayah tersebut sekitar abad ke-8 sebelum Masehi 82, kisah-kisah Homer ini sudah menjadi bagian dari tradisi pelaut 82. Jadi memang sudah lama banget 82 ya. Menurut Heruleo sendiri juga para pelaut kuno kerap menghubungkan wilayah asing dengan legenda yang telah mereka kenal sebagai cara memahami dunia baru yang mereka jelajahi. Dari sanalah muncul keyakinan bahwa Monte Sirceo ini merupakan pulau Aea 82 ya, sementara Terracina ini dikaitkan dengan negeri Laestrigonian 82. Meskipun demikian ya, ia juga menegaskan bahwa hubungan tersebut juga merupakan interpretasi sastra aja 82, bukan fakta sejarah yang telah terbukti secara arkeologis ya. Begitu 82 ya. Karena memang kayak gitu, kita ya percaya enggak percaya aja 82 ya. Toh ini juga ketika banyak wisatawannya juga it's okay kan 82, karena di sini kalau dilihat dari fotonya memang bagus juga 82 dan sangat mirip ini ya, kalau dilihat dari bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan zaman dulu gitu ya. Jadi mungkin karena ini juga 82 ya. Oke deh 82, jangan kemana-mana karena masih ada informasi lagi setelah beberapa lagu yang satu ini.